Senyuta, stemuyu, yamaria, mamatimieka, nemutimieka, papapatimieka, nematimieka, pula ya uitemuyuna. Senyuta, stemuyu, yamaria, penetsutuita, nemetsutuita, kukurimuya, itekare, mavatuya, manasheika, yumaikare.